0: Jehoshaphat ekhaya sebuva anyumtufuni nyenin na nyuma obutungeni sebundi nyamiyaye na nehumo kwa etu mwata
1: ooo nyinyaye.